0: Upaya menghubungi mereka melalui telepon seluler juga tidak membuahkan hasil karena nomor yang digunakan sudah tidak aktif atau tidak dapat dihubungi. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Satuan Polairut Polres SBT berkoordinasi dengan Basarnas untuk melakukan operasi pencarian. Tim gabungan menggunakan satu unit rigid inflatable boat yang merupakan milik Basarnas dan menyisir sejumlah wilayah perairan meliputi Kecamatan Tutuk Tolu, Seram Timur, dan juga Pulau Gorom. Operasi pencarian dipimpin Kepala Tim Basarnas Sukripati bersama personil Basarnas Polairut Polda Maluku, Polairut Polres SBT, serta perwakilan pemerintah desa. Hingga saat ini keberadaan dan kondisi Aci Rumadani Lahia Rumalolas dan juga Ramon Rumbaru masih belum diketahui dan tim gabungan terus melakukan upaya pencarian.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: beta heran kenapa hidup nih akan berjalan seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Bapak saudara semua, don tau keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Bapak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Katong. Update informasi lain yang datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku yang mengajak masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital atau biasa disingkat dengan IKD. Layanan ini menjadi alternatif untuk mengakses identitas kependudukan melalui smartphone, terutama saat dokumen fisik hilang atau rusak akibat kebakaran dan bencana lainnya. Kepala Disdukcapil SBT Sidik Rumaloa mengatakan bahwa masyarakat perlu mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses terhadap identitas kependudukan. Menurut Sidik, penggunaan IKD penting untuk meningkatkan kemudahan akses identitas kependudukan, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi darurat yang berisiko menyebabkan dokumen fisik rusak atau hilang. Ia mengatakan masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD dapat berkoordinasi dengan petugas Disdukcapil atau datang langsung ke kantor pelayanan. Sidik juga mengajak kalangan wartawan ikut mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Katong sudah berada di tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Basudara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Edi Setiawan, mendorong Duta Generasi Berencana agar berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada remaja. Keberhasilan seorang duta genre tidak hanya diukur dari gelar yang diperoleh, tetapi juga dari dampak nyata program kerja yang dijalankan di lingkungan masyarakat. Dikatakan duta genre memiliki tanggung jawab untuk menjadi inspirasi bagi remaja dan melalui berbagai kegiatan edukasi dan program yang bermanfaat. Keberadaannya harus mampu memberikan perubahan positif terutama dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai perencanaan masa depan.

Salah satu indikator penilaian duta genre adalah jumlah remaja yang telah mendapatkan edukasi melalui program kerja yang dilaksanakan. Karena itu, aspek penampilan tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan keberhasilan seorang duta genre. Dan BKKBN Maluku juga memiliki pusat informasi dan konseling remaja yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Khusus di Kota Ambon, tercatat sebanyak 54 PIKR yang berada di jalur pendidikan mulai dari SMP, SMA hingga perguruan tinggi serta jalur masyarakat.

Nah, saudara semua, don tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Saudara masih dengan Tong di Pro Ampas. Selamat siang Sobat Saudara semua. Apa kabar? Nah, sekarang Sudeng Beta Lisa di sini di tambah siang sampai nanti di jam 5 sore. Sobat Saudara, kabut asap, bukan kabut lagi tapi asap. Kasap ya. Kalau kabut beda, Kak. Asap ini Sobat Saudara di Kota Ambon sudah sangat memprihatinkan kalau kita bilang ini barang. Biasanya kalau ketong lewat di JMP itu akan masih agak jauh ke sana tuh. Terus saya mendapat lihatnya. Ini semakin dekat nih. Atau saya bisa dapat lihat lagi di daerah-daerah macam misalnya ketong di JMP, ketong lihat nggak ke arah-arah Tanjung Alang sana. Biasanya tuh masih dar sampai jauh-jauh tuh masih bisa lihat karena cuaca cerah toh. Nah sekarang untuk kondisi sekarang ini itu batas di Wayame. Itu batas Wayame itu susah bisa parlia lai, susah bisa lai. Ya saya bisa lihat ke sana arah sana lai, saya bisa lai. Itu tutup kabut asap apalagi yang di arah-arah mau kalau ketong lia nganga ke arah-arah Galala, Latiri segala macam di Paso sana, itu juga pun sama. Iya, ketong mudah-mudahan ketong berdoa supaya ujang nih sing selama lai 15 menit saya ujang full. Mudah-mudahan ya. Ya, jadi tagal itu juga Bapak Saudara, kebakaran hutan ini atau karhutla ini akan juga terjadi di kawasan sekitar pemancar RRI dan TVRI di Gunung Nona sana. Nah, kemarin itu ya memang sudah dipastikan berhasil diantisipasi dan reda. Tapi sempat kobaran api itu wow, luar biasa Bapak Saudara, akan merah-merah bagaimana begitu ya. Sempat akan di area-area vegetasi ya kering itu akan terbakar lalu sempat meluas juga Bapak Saudara dan sempat mengganggu fasilitas utama penyiaran. Nah, dan Bapak Saudara petugas staf teknik pemancar RRI Ambon Abang Berlian mengonfirmasi bahwa titik api pertama itu pertama kali terlihat di luar area benteng atau pagar pengaman instalasi pemancar dan menurutnya potensi bahaya langsung direspon cepat oleh petugas penanganan bencana dan armada pemadam kebakaran bersama personel teknik yang siaga di lokasi. Dan ditambahkan juga bahwa seluruh sarana prasarana serta infrastruktur transmisi penyiaran LPP RRI dan TVRI di Gunung Nona berada dalam kondisi aman sing alami kerusakan akibat insiden tersebut dan operasional siaran radio dipastikan tetap berjalan normal tanpa mengalami gangguan teknis. Ya, jadi sampai minggu tadi malam itu tim pemadam beserta petugas teknik masih melakukan pemantauan serta pendinginan atau cooling down di area sekitar untuk mengantisipasi munculnya muncul kembalinya api, titik api yang tertiup dari karena angin ya. Jadi untuk masyarakat dihimbau sekali lagi untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan selama kondisi cuaca kering ini. Jadi begitu Bapak Saudara, sekali lagi kita ingatkan untuk Bapak Saudara yang tinggal di area-area sekitar pegunungan yang masih di samping kiri kanan itu masih ada hutan-hutan begitu, hati-hati Bapak Saudara. Ya mudah-mudahan dong bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang sering diinginkan. Dan ketong selamat semua dari segala macam bentuk ya kebakaran yang terjadi ini. Selamat semua. Oke, Bapak Saudara. Ketong masih dengdongci-dongci sejam 11 lewat 35 menit.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

kita masih punya kabar-kabar korban udara. Di mana sebuah longboat berpenumpang 4 orang sempat hilang kontak akibat cuaca buruk dan kabut tebal di perairan Kepulauan Aru, Maluku, sebelum akhirnya ditemukan selamat di hari Senin hari ini, dini hari tepatnya. Laporan mengenai kecelakaan laut tersebut pertama kali diterima oleh unit siaga SAR Dobo di pukul 00.50 waktu Indonesia Timur, atau di jam hampir jam 1 atau 10 menit lagi jam 1 malam dari dan Ramil Dobo. Pihak Koramil meminta bantuan pencarian dan juga pertolongan SAR terhadap kapal motor kayu tersebut yang terpantau berada di sekitar perairan Pulau Selimar. Koordinator USS Dobo, Glenn Tehupuring, menjelaskan bahwa tim SAR gabungan langsung dong bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima informasi tersebut. Dan saudara, meskipun dihadapkan dengan jarak pandang yang sangat terbatas akibat kabut tebal pada malam hari, tim SAR terus berupaya menyisir sekitar lokasi kejadian, dan beruntung sekitar pukul 1.55 menit waktu Indonesia Timur, tim mendapat informasi bahwa longboat tersebut berhasil menepi di pesisir desa Durjela, Kabupaten Kepulauan Aru. Ya, jadi sudah ditemukan Bapak Saudara, semuanya selamat. Namun saat berada di perairan Pulau Selimar, pandangan terhalang kabut tebal di tengah laut sampai menyebabkan mereka kehilangan arah navigasi. Jadi seperti itu. Itu akibat dari kabut asap laut tebal. Iya, sementara itu Bapak Saudara, tim SAR gabungan yang melakukan pencarian di laut di daerah laut itu Dong Bale dan tiba di Dowo pukul 2.35 dengan selamat. Semuanya selamat. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, itu kabar Por Katong di siang hari ini. Jampi mana-mana masih dengan Katong di Pro Ampa, suara budaya Maluku karena Katong Indonesia.

0: membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah ketua melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

ya mungkin kalau ada waktu di hari-hari ya, besok-besok ini bisa nonton dengan keluarga begitu. Biasanya kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya akan pun tiket agak mahal. Jadi bersaudara bisa cari di hari-hari biasa ini. Nah sekarang ini ada film horor terbaru, horor tapi dia religi. Akan judulnya Kuasa Gelap. Ini film Indonesia. Film ini merupakan judulnya Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Jadi bersaudara di sini akan pun kisah teror supranatural dipadu dengan konflik keluarga. Lalu ada rahasia masa lalu, terus ada perjuangan untuk mempertahankan iman. Pak saudara, sequel film Kuasa Galap yang dirilis pada tahun 2024 ini resmi tayang di bioskop Indonesia di tanggal 8 Oktober kemarin. Mungkin ada yang sudah nonton, disutradarai oleh sutradara terkenal Rizal Mantovani. Ini dia sudah pengalaman sekali dalam dunia perfilman. Akan pun film durasinya 117 menit. Dan akan menampilkan Jerome Kurnia sebagai Romo Thomas dan Lukman Sardi sebagai Romo Rendra. Wah, ini kayaknya kita sudah akan punya trailer ya, Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara juga sudah lihat. Nah, mungkin penasaran bisa nonton film ini. Jadi, kita sengaja tak panjang lagi. Yang pasti akan ada di Ambon City Center, ya, di ACC. Jadi ya ada yang sudah nonton kemarin tadi malam juga tamang, salah satu tamang juga sudah nonton. Jadi informasikan ke rekatong. Pokoknya Bapak Saudara nanti dengar saja, nonton saja, Kuasa Gelap. Ya ini mungkin bagian dari informasi rekomendasi buat Bapak Saudara yang ingin nonton di minggu-minggu ini. Jadi seperti itu bersaudara, dan kipanya masih dengan di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Kita masih hadirkan donci-donci for bersaudara untuk edisi hari ini di tanggal 12 yang terasa. Kita langsung di tanggal 12 hari ini. Mudah-mudahan bersaudara dong semua sehat walafiat. Lalu katong lanjut lagi dengan donci-donci yang ada di Pro Ampas untuk edisi kali ini. Sejam 12 lewat 40 menit. Bersama dengan Beta di sesi hari.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: RRI Ambon, Suara Budaya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

Baik, sudah ada harga berbagai jenis ikan segar di Pasar Arumbai Merdeka, Kota Ambon, Maluku, variatif. Berdasarkan pantauan dari tim RRI di lokasi pada hari ini, harga komoditas perikanan yang ditawarkan oleh pedagang beragam bertumpuk, mulai dari ikan pelagis hingga ikan karang. Salah satu pedagang ikan di Pasar Arumbai menyebut harga ikan bervariasi namun tetap disesuaikan dengan kemampuan kantong dan daya beli masyarakat. Ikan-ikan seperti momar, cakalang, sampai ikan gurapu merah dijajakan bertumpuk dengan kisaran harga mulai dari 50 sampai 100 ribu. Dan ketersediaan pasokan dari para nelayan lokal juga turut mempengaruhi penentuan harga dengan ukuran tumpukan ikan harian. Meski demikian, pola penjualan bertumpuk dengan ragam harga dinilai membantu warga karena pembeli bisa memilih porsi ikan yang lebih pas sesuai dengan anggaran dapur masing-masing. Hingga Senin siang, saudara, aktivitas jual beli di area pasar ikan terbesar di Kota Ambon itu terpantau ramai lancar. Warga memaklumi fleksibilitas harga yang ditawarkan para pedagang sehingga kebutuhan lauk pauk harian keluarga maupun usaha kuliner tetap dapat terpenuhi dengan baik.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Basudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak. Katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jam buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.
1: Satu FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Katong su saksikan sama-sama Maluku Manggurebe yang belum lama ini baru saja berakhir. Itu diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Maluku. Dan tahun ini adalah tahun ke-6 Maluku Manggurebe digelar di tahun 2026 ini. Dan seperti yang Katong tahu, digelar di Patimura Park atau Taman Patimura Kota Ambon. Berlangsung dari tanggal 8 sampai 10 Oktober kemarin. Dan saudara, gelaran ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah UMKM agar semakin inovatif, berdaya saing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global. Ya, dan Mbak Saudara, kalau ketung lihat sama-sama itu pengunjung sangat ramai sekali, apalagi dihadirkan juga itu ketung lihat sama-sama menyaksikan sama-sama ada artis ibu kota yang datang, dan ini tentu saja bisa menarik perhatian dari orang-orang untuk datang Manggurebe, Parlia konser. Parlia, ketong punya mama-mama dan bapak-bapak UMKM dong jualan, dan itu orang paling banyak sekali, Mbak Saudara. Nah, tahun ini Mbak Saudara, Maluku Manggurebe usung tema Manggurebe mendorong kreativitas dan inovasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Jadi Mbak Saudara, agenda ini menjadi bagian dari rangkaian karya kreatif Indonesia atau KKI di tingkat daerah. Nah, menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Jiwandono yang hadir secara virtual dan juga membuka kegiatan bergengsi ini, Anto sampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan Maluku Manggurebe 2026. Dan menurut Anto, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Maluku yang perlu terus didukung melalui perluasan akses pasar, pembiayaan hingga modernisasi usaha. Jadi macam-macam pameran booth yang memamerkan UMKM binaan dan mitra BI. Di situ ada kuliner, kria, fashion sampai produk-produk unggulan lainnya, Pak Saudara. Dan yang enaknya itu, Pak Saudara, untuk saudara yang sudah biasa dengan sempen pegang uang cash, nah di sana tinggal keris saja, ya. Jadi begitu. Oke, Bapak Saudara, mudah-mudahan event-event begini ada lagi, karena ini tentu saja mendatangkan pundi-pundi keuntungan buat ketum punya UMKM yang ada di Kota Ambon Manise. Masih di Angkatan di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Eh, Tio, ih, astaga, kita lihat Alida tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi yang sempat bilang permisi, Kak, som-som sadiki, Kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Kenapa bisa begitu?
1: Aduh, Kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah, teh. Beta sengaja tadi, Kakak, jangan marah, ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus sapa orang tua toh. Itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya Kakak. Kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah, itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi, hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyoi Kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan jua. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap Kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: Mbak Sudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Polres Seram bagian timur SBT mengerahkan kendaraan Armored Water Cannon atau AWC untuk mendistribusikan air bersih para warga yang terdampak kemarau panjang di Kabupaten Seram bagian timur. Penyaluran bantuan itu menyasar masyarakat desa Tansi Ambon dan desa Fatolo, kecamatan Bula yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin oleh Wakapolres SBT Kompol Johannes Titus SAP sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pengerahan kendaraan AWC dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga selama sumber air terbatas akibat kekeringan. Johannes Titus mengatakan bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban warga dalam menghadapi dampak kemarau yang berkepanjangan. Anto juga menegaskan Polri berupaya hadir yang hanya menjaga keamanan dan ketertiban tapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

0: Dita, Ali.
1: Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan. Mari, katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dan kebanyakan bersaudara masih di Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dan bersaudara masih ada kabar-kabar for bersaudara, di mana setiap tanggal 12 Oktober hari ini Indonesia itu memperingati Hari Museum Nasional. Nah, ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran Katong masyarakat terhadap pentingnya museum dalam melestarikan sejarah, kebudayaan dan juga identitas bangsa. Kalau saya ada yang memperhatikan peninggalan-peninggalan sejarah ini yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan, menyimpan cerita masa lalu ini siapa lagi, gitu, supaya ketemu anak cucu semua nanti bisa lihat akang di 10 tahun, 15, 20, 50 tahun yang akan datang. Nah, saudara, peringatan ini menjadi ajang refleksi untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat for warisan budaya yang tersimpan di berbagai museum di tanah air. Penetapan Hari Museum Nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Museum se-Indonesia yang pertama kali itu diselenggarakan tanggal 12 sampai 14 Oktober sulama sekali di tahun 1962 di Jogja. Nah, pertemuan tersebut itulah yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan permuseuman Indonesia, terutama dalam memperkuat komunikasi dan kerjasama antar museum serta mendorong pengelolaan museum secara lebih terarah. Iya, Mbak Saudara, apa kabar dong semua siang ini? Mudah-mudahan semua baik-baik saja, aktivitas jalan lancar-lancar walaupun kondisi kabut asap ini masih tetap menyelimuti Kota Ambon dan sekitarnya. Tapi Katong himbau por Katong semua, por pendengar bersaudara semua, kalau lagi monit Pro Ampas yang ini, mari Katong berdua sama-sama, Katong angka hati supaya mangkali antua di atas kasih ujang barang mangkali 15 menit ka 30 menit ka begitu full toh, supaya akang asap-asap nih akang pilari. Lari pak setan. Oke, Mas Saudara, sekali lagi dan kebanyakan masih dengan Tondi Pro Ampa, siaran budaya lokal.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katungpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katungpung kampung.

0: Coba saudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katong pun lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik, kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat bah saudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari bah saudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Nah, saudara, ada yang menarik di Kota Ambon. Sekarang ini dihadirkan di Ambon City Center ACC Paso. Nah, khususnya untuk buat saudara yang mau bawa anak-anak untuk hiburan, ya, ini bagus sekali. Karena ya seperti yang terpantau oleh RRI, di sana itu ada dibuka wahana yang menghadirkan permainan seru. Terus ada replika dinosaurus yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, khususnya keluarga. Nah, antusias anak-anak itu sudah bisa lihat dong, bisa menikmati wahana Dino Planet yang hadir di ACC. Dan kehadiran dari dinosaurus replika ini sudah dimulai dari kemarin, Mbak Saudara, di tanggal 11 Oktober sampai nanti di tanggal 7 November. Nah, jadi Mbak Saudara lumayan nih, dari 11 Oktober sampai 7 November, hampir satu bulan ya. Nah, sejumlah dinosaurus jenisnya macam-macam Mbak Saudara yang dihadirkan, dan diantaranya ada Tyrannosaurus dan Triceratops. Nah, kehadiran replika hewan purba ini kasih pengalaman yang berbeda untuk anak-anak yang ingin melihat bentuk dinosaurus lebih dekat gitu. Nah, selain menghadirkan berbagai replika dinosaurus, anak-anak ini juga dong bisa menikmati sejumlah permainan yang tersedia di arena Dino Planet. Suasana wahana yang menarik membuat kegiatan rekreasi bersama keluarga ini akan menjadi lebih menyenangkan. Jadi Bapak Saudara, kalau penasaran bisa langsung saja ke ACC, ada wahana Dino Planet. Ini cuma sampai 1 bulan dari tanggal 11 sampai 7 November nanti. Jadi bisa informasikan for keluarga, tamang-tamang, saudara, semua kasih tahu kalau ada wahana Dino Planet. Ya, wahana Dino Planet. Mbak Saudara masih dengan Katong di Pro 4, Suara Budaya Maluku, karena Katong Indonesia, Tabau Siang.

0: Sahabat saudara, kabut asap akibat kebakaran yang melanda kota Bula dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah sekolah mulai dari tingkat TK, SD, sampai dengan SMP terpaksa meliburkan murid-muridnya. Langkah ini diambil meskipun belum ada kebijakan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur. Keputusan tersebut diambil setelah para kepala sekolah di Kota Bula dong bikin rapat bersama dengan kepala UPTD Kecamatan Bula. Hasil rapat kemudian nantinya akan disampaikan para kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur. Langkah ini diambil para pimpinan sekolah setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap yang masih melanda Kota Bula yang sangat mengkhawatirkan dapat mengganggu kesehatan para murid seperti menyebabkan batuk dan sesak nafas. Hingga berita ini diturunkan Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur yang sudah dihubungi melalui telepon maupun pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan resmi terkait kondisi kabut asap yang melanda Kota Bula saat ini.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pak Sudana, selanjutnya katong ajak Pak Sudana katong ikuti sama-sama suara budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang, siang Kak Jane. Nah, Bang Po mungkin ini belum ya. Belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Nih, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya? Perkenalkan untuk narasumbernya.
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
1: Timur Barat itu,
3: Pak Primus. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Yang Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang itu orang pertama yang dikenal dengan nama Benum Nasi itu datang dari Matahari Terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lulu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya, sedangkan si abangnya, sang kakak, tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang. Iya. Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek, yang lebih rendah. Namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana dua bukit, bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja, sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sewaktu dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone itu untuk panglima perang laki-laki dan ada meo feto panglima perang perempuan. Meo mone panglima besar apa perang laki-laki tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, apa namanya mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo benu itu yang tinggal di apa namanya Lunuk Liko itu adalah adik dari apa sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang apa namanya Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari meo benu itu dan apa menikah dengan apa meo benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai meo veto. Maka dia pada saat itu di itu apa kerajaan Buti itu ada dua yang namanya meo mone dan meo veto. Nah di bawah jabatan ini apa panglima perang itu ada Amaf itu adalah ketua marga. Dan di bawah ini apa Amaf itu ada to atau rakyat. Nah tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah raja Boti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Boti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Boit Benu, Upun Boti Benu. Tapi bahasa lancar jadi disebut Upnam Boit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung apa Lunu itu turun. Ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Nah, maka tempat sekarang itu namanya Boti. Begitu, itu asal usul orang Boti sekarang. Nah kemudian itu ketika mereka sudah apa tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, meo mone, meo veto, kemudian ada amaf, kemudian to. Sekian Bu, untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat. Ya, ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya, atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Mm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Oke. Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang-orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Mm.
3: Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang yeah. sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti yeah, Luar.
2: Betul.
3: Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 KK atau sekitar 360-an jiwa sekarang.
2: Yeah.
3: Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang. Begitu.
2: Yeah.
3: Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa.
2: Mm-hmm.
3: Sampai sekarang kalau saya ini kan saya lahir tahun 59.
2: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu.
2: Okay.
3: Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Tunipah Meto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung. Itu orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa, ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern. Mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Yeah. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak atau artinya arwah para leluhur.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu, Wisneno atau dewa langit itu, dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilah yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Bud disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Avesnasahonis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahavot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini, Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu, menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu, sebagai apa orang Buti itu sebut, yang ditujukan untuk dewa langit. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu, sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Bauti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Bauti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek, kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ena ama bena, yang sudah meninggal. Itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung kan, kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, yang apakah dia amaf-amaf, atau tua-tua adat, atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit-penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan.
1: Okay.
3: Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
3: Tetapi,
1: Mohon maaf, Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya-jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa. Barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dan dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, meditasi. Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya. Ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa, sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu, kebutuhan, keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya, kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin iya. Untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta, baik. Itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: Rompat
2: Kupang. Iya.
4: Nanti.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kakak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu nggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri
2: ya, benar. Iya, Cigu.
4: Jangan lupa lah.
2: Tidak lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya.
4: Iya. Juga salam kenal. Halo Pak, sesuai yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo, salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
1: Iya. Namanya
4: baru soalnya nih, kita harus kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di lompat.
2: Oke, silakan Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referan Primus Lake. Jangan Ciguri ya, Ciguri ya, karena apa biasa orang Cigu tuh, guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
3: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
4: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral, itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Siguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya. Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Terima kasih. Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpon Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
3: Baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun. Apa ini, kancing-kancing juga masih dibuat dari apa, cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu. Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu, Bu, ini luar biasa, Bu, sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah, itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu, jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti itu. Mereka percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismana itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya. Kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu, yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya, itu bisa 3-4 hari itu. Satu upacara yang luar biasa, itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau nais talas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang nais talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa? Kan berbeda sekali kan kita lihat. Yang kedua itu Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
1: Iya.
3: Walaupun itu. Nah, itu ada ini saya cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
2: Iya. Betul, waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
3: Kita tidak punya waktu.
2: Iya. Iya, mungkin
3: iya. Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
2: Iya.
3: Dan setiap marga itu juga ada punya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lahe.
2: Iya. Yeah.
3: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
2: pantangan sendiri, ya.
3: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
2: Okay.
3: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
2: Iya.
3: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam pohon dengan buah yang berbuah tertentu,
2: baik,
3: yang biasanya dijadikan makanan burung, itu mereka tanam.
2: Iya, terima kasih.
3: Iya, kalau mereka mau potong kayu, untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
2: Iya, baik. Bapak Primus mungkin
3: ya.
2: Waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali ke Mpo Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
1: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
2: Iya, tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
1: Mungkin closing
2: dari Bapak Primus, silakan.
3: Ini untuk yang terakhir kan?
2: Iya.
1: Iya.
3: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu. Bagi pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halai itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
2: Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najwa.
1: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpo Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
3: Terima kasih.
1: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayam Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

Saudara, pemandangan yang sing biasa menyelimuti kota Ambon pada hari ini Senin pagi. Fenomena kabut asap tebal tampak menutupi sejumlah kawasan pusat kota sampai dengan pemukiman warga. Sehingga masyarakat dan para pengguna jalan diimbau untuk mulai menggunakan masker demi menjaga kesehatan pernafasan. Dampak dari fenomena ini dirasakan banyak warga, salah satunya warga yang bernama Nus, seorang pengayuh becak yang sehari-hari berikhtiar mencari nafkah di jalanan kota Ambon. Anto mengaku kabut asap membatasi jarak pandang, bikin mata jadi perih, serta mengganggu kenyamanan saat mengayuh becak. Saudara, kabut asap bikin mata perih dan dari subuh sampai yang ada ini. Sudah saatnya ketong pakai masker kalau keluar rumah supaya seng serta napas. Kondisi serupa juga mengganggu kelancaran transportasi umum di jalur perbukitan. Rasmat, sopir angkot kota, trayek Kabung Cengke dan Air Basar mengungkapkan bahwa kabut asap membuat jarak pandang berkurang drastis di area tanjakan serta tikungan tajam. Hingga Senin siang, ketebalan kabut asap perlahan mulai terurai seiring berhembusnya angin. Meski demikian, warga kota Ambon diharapkan tetap disiplin mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi potensi paparan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya singgang penglongsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat ding sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Bahas saudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Negeri Morela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di negeri Morela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu satu hari dulu, simpan baru akan pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, baru langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kan sebenarnya kalau kita ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kena benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Kerja itu kan tergantung buah pala, kalau ketong keras bagus akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya, kalau buah palanya tipis, berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu dia
2: akan pun sari,
1: sari.
2: Air juga kurang.
1: Kurang. Kalau isinya dia cabang tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat, dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ.
2: Ya lumayan lah.
1: kalau musim pala banyak, kasing buka, berarti potong lumayan lah ya. Lumayan potong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.
0: Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja, hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morel. Pala bukan sekedar rempah. Di Morela, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Kak, kita putus.
2: Hancur.

aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Patimura Ambon mulai terganggu akibat kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang turun signifikan hingga di bawah 2.000 meter dan berdampak pada sejumlah penerbangan sejak tanggal 8 Oktober 2026. General Manager PT Angkasa Pura Persero Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Patimura Ambon, Johan Seno Action menyebut kondisi cuaca tersebut yang memenuhi standar keselamatan penerbangan sehingga sejumlah penerbangan harus mengalami penundaan maupun pembatalan. Pada Kamis 8 Oktober 2026, penerbangan yang mengalami penundaan antara lain Batik Air tujuan Nabire, Wings Air tujuan Dobo dan Ternate, serta Lion Air tujuan Makassar. Sementara penerbangan Lion Air tujuan Langgur dan Wings Air tujuan Namlea dibatalkan juga. Operasional penerbangan sempat berjalan normal pada Jumat 9 Oktober 2026, namun gangguan kembali terjadi pada Sabtu 10 Oktober. Pada hari tersebut, Lion Air tujuan Sorong dan Surabaya mengalami penundaan. Sedangkan 6 penerbangan dibatalkan yakni Wings Air tujuan Somlaki, Dobo dan Ternate, serta Batik Air tujuan Makassar, Nabire, dan Jakarta. Gangguan penerbangan kembali terjadi pada 11 Oktober, Lion Air tujuan Makassar mengalami penundaan, sementara 8 penerbangan lainnya dibatalkan, termasuk penerbangan menuju Kufar, Nabire, Moa, Dobo, Namlea, Langgur, Jakarta, dan Ternate. Sementara di hari Senin 12 Oktober 2026, sejumlah penerbangan masih mengalami penundaan, diantaranya Wings Air tujuan Ternate dan Dobo, Lion Air tujuan Langgur, Sorong, Surabaya, Makassar, dan Namlea. Selain itu, 4 penerbangan juga dibatalkan yakni Trigana Air tujuan Namrole dan Sanana, serta Smart Air tujuan Wahai dan Banda Naira.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

tanpa pengetahuan tentang siapa dirinya dan dari mana asalnya. Juga ada istiadat dan budayanya, bagai sebuah pohon yang berdiri tanpa

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh.

mungkin mafia dan aparat adamai. Pura-pura hilang tapi diumpetin, kok susah amat memberantasnya. Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semua mulai kering-keringkan.
1: Justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Wih, berarti bakar sampah sabarang nih, yuk bisa bahaya ya?
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar di rumput-rumput yang semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usia sih bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katanya justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutla ini bukan saja tugas dari pemerintah dan petugas sah, tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampungi, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih begini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bawuin terus.
0: Setiap hari katun dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh, aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Patimura Ambon mulai terganggu akibat kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang turun signifikan hingga di bawah 2.000 meter dan berdampak pada sejumlah penerbangan. PT General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Patimura Ambon, Johan Seno, menyatakan kondisi cuaca tersebut tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, sehingga sejumlah penerbangan harus mengalami penundaan maupun pembatalan. Operasional penerbangan sempat berjalan normal pada Jumat 9 Oktober 2026, namun gangguan kembali terjadi pada Sabtu 10 Oktober 2026. Gangguan penerbangan kembali terjadi pada Minggu 11 Oktober 2026 dengan tujuan Makassar mengalami penundaan, sementara 8 penerbangan lainnya dibatalkan termasuk penerbangan menuju Kufar, Nabire, Moa, Dobo, Namlea, Langgur, Jakarta, dan Ternate.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Kita jadi dulu ke kamera nih.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan.

dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Ya baik Mbak Saudara, saat ini ketemu Saudara di pukul 18 lebih 23 menit dan saatnya kita akan hadirkan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Ya baik Pak Saudara, ya terkhususnya buat Pak Saudara umat muslim di mana saja berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Pak Saudara diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Di tengah kesibukan bekerja, belajar dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat adalah cahaya kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, sekitar 120 warga gereja lanjut usia mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam program GAMKI Mengabdi 2026 di Negeri Nolot dan Itawaka, Kabupaten Maluku Tengah pada 10 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura bersama tenaga medis Puskesmas Hatawano untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sekretaris DPD GAMKI Maluku, Francina Latumahina, menyatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala penting bagi lansia untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini, hipertensi, diabetes, dan gangguan kadar kolesterol. Perlu diwaspadai karena dapat berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal. Kolaborasi antara perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi kepemudaan ini juga menjadi sarana edukasi bagi warga mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan dini diharapkan membantu peserta memperoleh konsultasi dan tindak lanjut medis sesuai kondisi kesehatan masing-masing.

Basudara, Maluku bukan hanya kaya dengan keindahan alam dan hasil rempah-rempah, tetapi juga memiliki kekayaan seni dan budaya yang patut katung banggakan. Salah satunya adalah tari patah cengkih, sebuah tarian yang namanya mengingatkan katung pada cengkih, tanaman rempah yang sejak dahulu menjadi bagian penting dari sejarah dan kehidupan masyarakat Maluku. Tarian tradisional bukan sekedar gerakan tubuh yang mengikuti irama musik. Di dalamnya terdapat nilai budaya, kebersamaan, identitas, serta cerita tentang kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Indah, beta lia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sih harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagian atasnya

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, Abdao merupakan salah satu tradisi keagamaan yang ada di Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Tulehu terletak sekitar 25 km sebelah utara kota Ambon. Tradisi Abdao ini biasanya dilaksanakan setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Adha. Tradisi Abdao sesuai dengan sejarah sudah dilakukan sejak tahun 1600 Masehi. Abdao sendiri berasal dari kata abada, yang artinya beribadah. Untuk mengetahui apa saja tradisi Abdao dari konteks adat, dituturkan oleh Ketua Saniri Negeri Tulehu, Bapak M. Umarela, S.E.M.A.P.
2: Abdao yang merupakan khas budaya daripada masyarakat Negeri Tulehu yang tentunya tidak dimiliki oleh khas dan budaya masyarakat negeri adat lainnya. Dalam implementasi dalam pelaksanaan Abdao itu, ini tergambar terwujud bahwa generasi muda Tulehu menyambut dan memberikan rasa memiliki.
1: Festival budaya Abdao ini menampilkan beberapa pertunjukan, mulai dari tarian hingga atraksi budaya. Sebagai penyemangat inspirasi peserta Abdao, mereka saling memperebutkan bendera yang berlapaskan tauhid sebagai simbol negeri. Abdao adalah khas tradisi oleh masyarakat Negeri Tulehu yang patut dijaga dan dilestarikan dengan baik.
2: Abdao dalam konteks adat di negeri ini sudah sejak turun-temurun dalam proses pelaksanaan Idul Kurban itu tidak bisa terabaikan dalam proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu. Bahwa Tulehu sebagai salah satu negeri adat di Maluku memiliki makna tersendiri dalam proses pemotongan hewan kurban sebagai wujud daripada mengenang dan melaksanakan nilai agama. Sebelumnya itu kurban dimaksud oleh masyarakat Negeri Tulehu dilaksanakan suatu proses yang disebut dengan kaul negeri. Beberapa hewan kurban dimaksud itu diarak keliling kampung, diarak keliling negeri yang sebelumnya telah diproses secara adat pula di rumah Bapak Imam Negeri Tulehu.
1: Proses kegiatan kaul hewan kurban diarak-arakan mengelilingi kampung dan menuju rumah Masjid Jami Negeri Tulehu. Sebagai bentuk ritual keagamaan dalam ajaran Islam. Untuk memaknai tradisi Abdao dalam konteks religi disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Lestaluhu.
3: Abdao itu tradisi Islam. Abdao apa di bendera yang biasa dipakai untuk Abdao itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan manusia kan orang Islam menyatakan diri bahwa Islam itu sudah ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu simbol Islam. Nanti masalah dia muamalah sebagainya, tapi mengucap apa kalimat syahadat, kalimat apa tauhid itu sudah dari Islam. Dan itu simbol orang Islam. Dan Abdao itu tradisi untuk mempertahankan Islam. Dulu sebegini karena perkembangan zaman, kemudian Abdao begitu ramai sekali sampai orang bisa minum-minum dan sebagainya.
1: Para pemuda Abdao mengikuti arak-arakan dan mendengarkan arahan dari Bapak Raja, tokoh adat dan tokoh agama. Dengan gerak refleksi mereka langsung memperebutkan bendera hijau bertuliskan asma Allah dengan ikhlas dan semangat. Kegiatan atraksi berjalan dinamis yang dilakoni oleh ratusan pemuda dan mereka saling mendesak-desakan, bahu-membahu, mereka merebut bendera untuk diangkat setinggi-tingginya.
3: Tapi juga ada sendiri begini, karena itu dia sakral dan itu memang usaha masyarakat dulu untuk menyatakan kepada generasi muda bahwa la ilaha illallah tinggi, karena itu akan di bendera. Biasa dulu, entah itu anak kecil atau orang besar di kuda, lalu dia pegang bendera ini. Yang lain boleh naik, tapi naik ke atas bendera ini dinaikkan terus ke atas, lebih tinggi. Tapi sekarang yang kau lihat bahwa ada yang datang bendera apa diturunkan ke Arab, itu sebenarnya. Lalu kemudian ada acara dulu, ada beberapa orang ikut anak kecil, dia pegang bendera. Kemudian ada yang mengelilingi bendera itu menjaga supaya bendera itu jangan sampai turun. Itu makna menjaga tauhid Islam ini.
1: Setelah selesai menyaksikan ritual abdau, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Diiringi dengan nyanyian anak-anak negeri dengan memukul rebana sebagai isyarat berhenti di setiap rumah warga untuk mengambil sumbangan, bumbu masakan, daging hewan kurban dengan tetap menyanyikan lagu khas tradisi. Gak ada yang menyumbangkan kayu bakar, makanan kebun, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah terkumpul dan diserahkan kepada pihak panitia untuk membagikan kepada fakir miskin. Demikian tradisi dan budaya abdau di negeri Tulehu. Akhirnya saya Udin Sanaki mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Aja pulu aja gila bang begila.

Tari Lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari Tide-Tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama Lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah ataupun

0: Vali, mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, basudara antioksidan daun ganemo, pangkal radikal bebas perusak sel tubuh basudara. Nah, daun ganemon atau yang dikenal luas secara nasional sebagai daun melinjo tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan masakan olahan sayur, tetapi juga menyimpan beragam keunggulan bagi kesehatan tubuh. Penanaman tradisional yang mudah ditemukan di pekarangan maupun pasar lokal ini mengandung senyawa antioksidan tinggi serta nutrisi penting yang berkhasiat menjaga imunitas dan mencegah munculnya berbagai penyakit kronis. Nah, basudara selain memperkuat sistem imun, daun ganemon juga memiliki khasiat dalam mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Kandungan serat asam fenolat di dalamnya membantu membatasi penyerapan lemak jahat dan dalam sistem pencernaan sekaligus menjaga kestabilan glukosa darah. Efek ini menjadikannya salah satu bahan alami mendukung diet sehat, khususnya bagi mereka yang ingin meminimalkan risiko diabetes tipe 2. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah kemampuannya dalam mendukung kesehatan tulang dan metabolisme. Daun ganemon memuat kalsium, fosfor, dan zinc yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kepadatan tulang. Senyawa alami dalam daun ini juga diyakini memiliki sifat antiinflamasi yang efektif, meredakan peradangan ringan pada persendihan. Nah, itulah basudara manfaat daun ganemon ya bagi kesehatan.

Kamboti adalah alat tradisional berbentuk bakul yang terbuat dari daun kelapa. Cara buatnya, daun kelapa dilepas tulangnya, kemudian daun kelapa itu dianyam sampai berbentuk yang dinamai kamboti atau bakul. Kamboti ini biasa dipergunakan oleh petani sebagai tempat mengisi hasil-hasil kebun seperti keladi, singkong atau kasbi, serta cengkeh dan pala. Alat tradisional ini masih terus dipergunakan terutama di negeri-negeri atau pedesaan.

0: saya sampaikan ya.
1: Malam bae da saudara, Jojaro mongare samua, mae katong iko matawana pro ampa RRI Ambon.

0: Ya baik, buat Mata Warna Perempuan malam ini yang mau bergabung silahkan di jalur telepon 0911311544. Sekali lagi buat Bang Saudara di malam ini yang mau bergabung dengan Beta, silahkan di jalur telepon 0911311544. Atau yang mau lewat WhatsApp juga boleh di 0813 5624 5887. Oke, Pak Saudara, saat ini sudah ada yang bergabung ya. Katakan siapa dulu dan siapa di mana nih. Halo, Mata Warna Perempat.
1: Selamat malam, Jati.
0: Iya, malam juga, Bung Deden. Ya, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya.
1: Malam ini.
0: Iya.
1: Oke, ini baru sesi pertama.
0: Iya, sesi pertama.
1: Oke, selamat malam untuk Jandi yang bertugas. Selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengar komuniti Mata Warna Pro 4 di alamatnya masing-masing. Ombio di Suli. Sama komandannya Pak Marcel, Bu Ewin, selamat malam. Yang juga bersama sang istrinya Cecep Fira, Om Cecen juga selamat malam. Amarni di Paso Transit, Karere di Paso Tengah, Bung Stepi di Hatbes, Mendoola, Depadi Wahau, Ence di Bentas, Kanci di Tanah Tinggi, Pak Junai di Kebun Cengke juga, Cak Inka di Karpan, juga buat Om Gasok, Mr. Gasok, selamat malam, bareng Om Tony juga di alamatnya masing-masing, alamatnya sama, Puncak Tuni, Main juga, selamat malam, juga buat Bung Pras juga di Kusu-Kusu juga, selamat malam, Bagus Kairato, Bagus OSM, selamat malam. Bung Oni, selamat malam. Bung Koko juga, selamat malam. Juga buat Mbak Wiga di Wonosobo, Mbak Pina di Kebun Jeruk, Fi di Kupang, Bapak Jua, selamat malam. Salam sehat, Bunda Natalia, Caca Nano Nano juga, selamat malam. Salam sehat, juga buat Bunda El, Bunda Zingga juga, selamat malam, Novika juga, Bunda Wadina Melia juga, selamat malam, Calinda di Rumah Tiga juga, selamat malam, juga buat Mama Popi di Skip juga, selamat malam, Kayaya di Bumija juga, selamat malam. Ini semua komoditi mata.

0: Iya baik, Mbak Saudara, sesi pertama satu penelpon sudah bergabung dengan Katong di sini dan Katong siapa lagi penelpon kedua sesi pertama dan siapa nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Selamat malam, Mata Warna Perempat, Kakak Aci yang
0: cantik. Malam juga, iya. Bagaimana kabar, Mr. Gasok?
1: Wes sudah bisa coba ke Kak Aci.
0: Iya.
1: Iya, kan tidak kelasim lagi. Oke, Kak Aci. Beta mau request lagu Suka Nyong Papua dari Mika Tanah Hati.
0: Oke, siap.
1: Ucapannya yang pertama untuk Kak Aci yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Semoga sukses selalu. Terus untuk yang baru lewat, Bung Geden di tengah-tengah sama temannya, dia nama yang sama juga. Selamat malam. Bu Wika di Wonosobo juga. Selamat malam. Ayu di Masuhi. Kakak Rere di Pasteng. Bumarni di Pasar Transit. Fadlo bersama komandannya. Selamat malam juga. Linda di Poka. Beta di Cajira. Di Hades. Bung Dewa Hujan di Namrea. Tolong turunkan hujan dong. Yang cuma sebut Bung Dewa hujan, tapi ternyatanya panas terus.
0: Iya, betul lah ya.
1: Iya, benar Kakak Ati. Soalnya kalau namanya Dewa, ya berarti kan harus tunjukkan kemampuanmu itu.
0: Iya.
1: Karena ini kan, sekarang ini kan kebakaran. Jadi kalau hujan, mungkin satu hari atau 15 menit, ya sudah. Berarti kabutnya sudah hilang.
0: Bisa lagi.
1: Terus untuk Pak Sunedi di Kece, orang Tarake, Syarif Hidayat, Eva, Pak Yaun juga selamat malam. Mas Yono di Kece, Evan di Wai, Nonano di Manado, Bunda Popi di Steve, Inta di Karpan, Ibu In di Kayu Tiga juga, selamat malam. Adik Enca yang tidak pernah nongol lagi, Mas Yono di Jemba, terus untuk seluruh komuniti Mata Warna Perempat yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu. Selamat malam, salam kompak. Terus untuk tetanggaku, Bung Tony, selamat malam. Keluarga Bapak Seth Alphonse di Puncak Gandaria juga, selamat malam. Keluarga Bapak Monang Kota di Waku Canda Bogoyan juga, selamat malam. Kak Ati.
0: Iya.
1: Saya mau minta tolong, cebitnya ke Bung Rein, karena saya ada nomor WA di WA, bilang Bung Rein, segera telepon saya dulu, penting sekali.
0: Oke, siap.
1: Saya minta tolong Kak Kati ya.
0: Oke.
1: Kalau Bung Rein dengar, monitor, tolong sekarang kontak saya dulu.
0: Oke, siap.
1: Itu aja Kak Kati.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Malam juga.

0: Ya, baik Pak Saudara, sudah ada dua penelpon di sesi pertama malam ini yang mau bergabung lagi. Silakan beta terus buka layanan telepon Pak Saudara dan semua di 0911 311 544. Sambil menanti Pak Saudara di malam ini ya. Oh, ada yang bergabung. Oke. Si orang ketiga sesi ke satu. Halo, Matawana Pro 4.
1: Halo, Matawana Pro 4. Selamat malam Kak Ati.
0: Malam juga. Boleh tahu deh siapa di mana nih?
1: Bunda Natalia di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Mbak Ati.
0: Bunda Natalia, Toli-Toli.
1: Apa kabar Kak Ati?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Amin. Toli-toli juga baik-baik selalu, Kati.
0: Okay. Di sana bagaimana kondisi toli-toli?
1: Kalau cuaca di sini awan berkabut, bergabut, berkabut, angin. Apa Mbak ya? Apa cuaca kurang bagus?
0: Iya,
1: di sini sekarang ya kan pakai masker.
0: Iya, karena cuaca memang.
1: Iya.
0: Lagi kurang baik-baik saja. Tapi di sana di Toli-Toli aman ya, aman dari yang sekarang kan lagi heboh-hebohnya ini kan karhutla ini yang kebakaran hutan ini.
1: Oh, aman kalau Toli-Toli.
0: Oh, aman.
1: Mudah-mudahan tidak terjadi ya.
0: Iya, betul. Oke, lanjut Bun.
1: Oke. Nanti boleh saya mau pilih lagunya Prisca Lamor dari Tuhan Beta Maudia.
0: Tuhan Beta Maudia, siap.
1: Oke, saya mau salam-salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Yang pertama ada Nona Ellen ya, yang ada di Manado. Selamat malam, ada juga Nona Haryati. Ada juga Deden di tengah-tengah. Ada Kakak Rere juga, selamat malam ya, salam sehat. Eva di Talake juga, ada Bung Stevi ya di Hakbet, ada Winda juga di Rumah Tiga, Bunda Kopi juga ya di Hit, ada juga Mr. Gacok yang di sini, Mama Indah, Mama In di Kayu Tiga, ada Amang Dewa juga di Nambea ya, Bence, kata Bence juga di Saparua, ada Uci Buce juga, Eva di WHO, ada Ade Eja juga di Bentak, terus ada juga Fabio yang di Sulia, Pak Marcel juga di Sulia, ada Dinka di Karpan, Dina di Kebun Jeruk juga, ada Jason di Tengah-Tengah, ada Ibu Wijati juga ya, ada Fira di Wai, pokoknya di apa nih, Rangkul aja atau di Sapurata aja dari Asam Pusat tanpa terkecuali buat semua-semuanya. Salam manis semuanya, salam kompak selalu, salam persahabatan. Buat Kakak Ita tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Iya.
1: Doa terbaik buat Kakak Ita dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya hati-hati ya,
0: Kak
1: Ita, tiba-tiba di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama, okay. Kembali kasih.
1: Dadah.
0: Ya baik Pak Saudara, sudah ada ya tiga penelpon yang bergabung dengan beta di Matawana Pro 4 sesi pertama ya. Ketong nikmati dulu ya lagu-lagu yang sudah di request, nanti beta balik lagi di sesi kedua dengan tiga penelpon di sesi kedua. Oke. Beta akan hadirkan satu Donci punya Yokin Amos dengan patung batu yang akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua.

Basudara semua, pernah katong berpikir tentang masa depan, mau jadi apa, mau hidup seperti apa, dan apa yang bisa katong berikan untuk keluarga dan negeri tercinta? Ingat, masa depan yang baik sing datang deng sendiri. Masa depan yang dibangun dari apa yang katong lakukan hari ini. Rajin belajar, bekerja deng jujur, menjaga kesehatan, menghormati orang tua, dan hidup saling membantu adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Jangan takut gagal, jangan cepat menyerah, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini, karena masa depan yang cerah adalah hasil dari usaha dan pilihan yang baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya, baik Pak Saudara, mata warna perempat ya. Sesi kedua beta buka lagi buat Pak Saudara yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911 311 544 buat Pak Saudara. Di malam ini yang mau bergabung dengan beta, silakan di mata warna perempat. Seperti biasa, mata warna perempat akan terus beta kasih for menemani Pak Saudara dong di malam ini. Dan sesi kedua malam ini ya, tiga penelpon yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 544. Oke, sambil menanti kita nikmati lagi beberapa doncian berikut ini.

0: Ya baik, Mbak Saudara Mata Warna Perempat malam ini yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 544. Buat Mbak Saudara yang lagi dengar katon di Perempat di Ambon ya, silakan bergabung dengan Beta Adi Menilet di Mata Warna Perempat malam ini. Oke, sudah ada yang bergabung katon siapa lagi? Halo Mata Warna Perempat.
1: Halo, selamat malam Mata Warna Perempat.
0: Selamat malam, boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Dengan V di Kupang.
0: V. V di Kupang, bagaimana kabar?
1: Kabar baik.
0: Oh, kabar baik, oke.
1: Ini dengan Kakak Ati.
0: Iya, dengan Kakak Ati.
1: Kakak Ati, apa kabar? Jumpa lagi nih sesekian lama nih.
0: Iya. Kira V di Ambon, padahal di Kupang ya?
1: Bulan ini Juni itu ke Ambon kakak. Kebetulan ini bapak sulung istrinya meninggal, jadi ada pulang kakak. Satu hari habis kuburan langsung kembali lagi ke Kupang. Ada yang gak tahu kak?
0: Senjua. Tebak-tebak saja.
1: Pasti kakak Ati pun kawan ada yang kasih tahu mungkin.
0: Sen juga. Karena sulama sen dengar V pun suara tuh jadi kita berpikir oh.
1: Bulan Juni itu ada ke Ambon kakak.
0: Oke. Siap.
1: Ini rencananya mau kembali lagi.
0: Ke Ambon lagi.
1: Iya, iya.
0: Oke. Nanti baku dapat biar tahu tuh.
1: Iya, nanti mampir ke ini video nanti.
0: Oke, siap.
1: Oke,
0: kita lanjut.
1: Ini saat itu mencari Beta Donci dari ini cuma para ale dari ini Putri Pasaneas.
0: Cuma para ale.
1: Iya.
0: Oke,
1: cuma para ale saja.
0: Putri.
1: Iya, Putri Pasaneas.
0: Oke, siap.
1: Lagi ini spesial aja buat seseorang, semoga dalam keadaan sehat selalu ya.
0: Okay.
1: Wati.
0: Iya.
1: Salamnya buat banyak semangat tuh ke Wati.
0: Yang V per keempat.
1: Oke. Okay. Ini salam buat Opa Juan di Momere. Terus buat ini Onis yang di ini Kamal dan teman-temannya, selamat malam. Fabio di Suri, Bunda Deni tengah-tengah dengan teman-temannya juga. Penggaca sama Buntoni di Puncak Tuni, Bapak yang ada di Laha, Bunda Popi, Bunda Marni, Kakak Rere, Kakak Ansi Tanah Tinggi, Kakak Yo sama Kak Mas di Kudang Mati, Eva Wehang, Eva Talake, Bung Agus di Kairat, Bung Agus OSM, Bung Stevi di mana alamatnya, di Hati Wilisar juga, selamat malam buat Bung Dewa yang ada di Namlea juga, pokoknya buat semua-semua sah kata hati yang lagi dengar, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke.
1: Kompak selalu.
0: Siap.
1: Buat kata Ati, selamat bertugas, pulangnya hati-hati di jalan, Tuhan selalu berkati.
0: Iya.
1: Kata Ati, salam buat kata Ati pungkawan.
0: Oke, siap.
1: Oke, kata Ati, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dadah.

0: Ya baik, Mbak Saudara, Mata Panah Perempat, beta buka lagi layanan telepon yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 544. Oke, Saudara lagi ketong siapa lagi ya di sesi kedua, penelpon kedua. Halo, Mata Panah Perempat.
1: Selamat malam, Mata Panah Perempat.
0: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Dengan Gandung dua.
0: Oh, Ewin.
1: Yan.
0: Oh, Yan. Oke, bagaimana Yan?
1: Biasa saja Gandung.
0: Iya. Di sana aman toh?
1: Aman Gandung.
0: Oke. Ketong lanjut.
1: Bisa lanjut karena donci dulu.
0: Boleh donci apa?
1: Menu bersama juga.
0: Menu bersama, siap.
1: Halo?
0: Iya.
1: Saya kirim juga buat Gandung yang lagi bertugas. Selamat malam. Bertugas. Tuhan berkati. Terpulang hati-hati di jalan.
0: Iya, danke Gandung.
1: Salam juga buat Fabio di Suli, buat Abang Deden di tengah-tengah, Abang Hussein di tengah-tengah, Ibu Marni di Paso, Ibu Rere di Paso. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, Bung Gasot yang ada di Puncak Tuni. Juga Bung Dewa yang ada di. Selamat malam, Tuhan berkati. Buat Denia di rumah tiga, buat Ido di Tohi. Selamat malam, Tuhan berkati. Buat Kepira yang ada di rumah di kamar. Ayo, selamat malam, Tuhan berkati. Buat semua komuniti perempat di mana saja berada, Tuhan berkati. Oke, Caca, selamat malam, Tuhan berkati.
0: Oke, malam juga.

Basudara semua, kehidupan yang baik dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat ketong belajar tentang kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai. Mari, ketong bangun keluarga yang harmonis. Orang tua mendidik anak dengan kasih sayang, anak-anak menghormati orang tua, dan semua anggota keluarga saling mendukung. Jangan lupa, jaga kesehatan, utamakan pendidikan, bekerja deng jujur, deng luangkan waktu, perbaku carita deng keluarga. Kalau ada masalah, mari diselesaikan deng kepala dingin, bukan deng kekerasan. Deng keluarga yang kuat, katong bisa membangun masyarakat yang rukun, kehidupan yang sejahtera, dan masa depan yang lebih baik. Ingat, basudara, keluarga kuat, masyarakat hebat, Indonesia maju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik, mata warna perempat malam ini yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Oke, Mbak Saudara, beta masih terus buka mata warna perempat buat Mbak Saudara dong di malam ini. Yang saat ini lagi dengar ketong, silakan di jalur telepon 0911311544. Oke, sudah ada yang bergabung, ketemu siapa lagi? Halo, mata warna perempat.
1: Mata warna perempat, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan David Lopulalang di Jayapura Sentani.
0: Oke, siap. David.
1: Iya, kakak mau request lagu Kakin Subuh Kepa.
0: Iya, judulnya apa, Bun David?
1: Sepi di hati, kakak.
0: Sepi di hati.
1: Iya, kakak. Kakak mau salam par Bu John Lopulalan yang ada di Gunung Nona.
0: Oke.
1: Dan selamat malam buat kakak Nona yang bertugas malam ini. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus jaga.
0: Oke.
1: Itu saja kakak.
0: Siap. Makasih David.
1: Ya, sama-sama kakak Nona.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.

0: Ya baik, Pak Saudara yang mau bergabung silakan ya di Mata Wana Perempat malam ini kita Ati Menilat masih terus buka Mata Wana Perempat Saudara dong. Oke, Saudara yang bergabung lagi katakan siapa lagi dan siapa di mana nih? Halo, Mata Wana Perempat.
1: Halo, Mata Wana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga. Oke, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Dan Vira di Wai.
0: Vira, bagaimana kabar Ella?
1: Baik saja, Kakak.
0: Oke, Vira kata lanjut ya. Iya.
1: Pertama-tama makin selamat malam buat Kakak yang lagi bertugas. Selamat malam. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, danke.
1: Terus yang berikut yang baru

laki juga, selamat malam. Ada Pak Agus SM, Pak Agus Keratu, selamat malam. Dewa Hujan juga, selamat

0: Bunda Amin. Selamat malam Bunda Puspita. Selamat malam. Ada Nona Nano di Nado, selamat malam. Bunda Natalia juga di Tutoli, selamat malam. Ada Bapak Juan di Momere, selamat malam. Bunda Kaki semua juga. Juga kakak bisa minta donci kak?
1: Boleh, donci apa nih?
0: Jembatan Merah Putih juga, Jen Kristi.
1: Oke, Jembatan Merah Putih.
0: Oke,
1: iya.
0: Juga kakak.
1: Oke.
0: Selamat malam kakak.
1: Malam.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Iya, baik, Mbak Saudara. Satu donci yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara punya Brori Peso 5. Dan saat ini kita ada di acara terakhir yang kita kasih for Mbak Saudara dong. Suara Kapata akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong semua.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, dan ingat, jang baku marah sampai matahari memburuk.

0: 90,1 FM, tempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.
1: Ya baik, Mas Saudara, apa kabar sayang ya? Punya Vicky Salamor merupakan donci terakhir persembahan dari Beta for menemani Mas Saudara di malam ini sekaligus menutup jumpa katong di edisi siar hari ini Senin 12 Oktober 2026. Akhirnya Mas Saudara mewakili kru yang bertugas malam ini Beta Ati Manilet mohon pamit dari ruang dengar Mbak Saudara dong. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Semoga mimpi indah dan amatul.

Pak Saudara Gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas para batamang Pak Saudara di sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Ketemu pisah dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Bapak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat hampir siang buat saudara gandong semua, dimanapun buat saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program AMPA. Katong kembali lagi bertemang buat saudara di edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, melalui frekuensi 90.1 MHz. Buat saudara gandong semua, katong ucapkan selamat mengikuti katong pengacara. Terimalah salam kemerdekaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hampir siang buat saudara. Kata mau bilang selamat pagi, selamat ke kuda apa lain. Mudah-mudahan buat saudara dong semua lagi ini dalam keadaan sehat. Bye semua, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Walaupun dalam kondisi yang sing bye-bye saja. Iya buat saudara, Betalisa Siahaan kembali di Kanjoli pagi di Tabaos pagi ya. Dan ketua akan mengawali suah ketong ini, ketong akan mengawali ketemu pertemuan program acara hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026 dengan Juli pagi. Seperti biasanya kan Juli pagi untuk hari Selasa itu untuk ketong kumpul saudara umat Katolik dimanapun berada. Mudah-mudahan pagi ini dong lagi ada bersama-sama dengan ketong. Lalu ketong mau menikmati, ketong kasih donci-donci lagu-lagu atau donci-donci rohani untuk buat saudara semua, khususnya ketong umat Katolik dimanapun berada.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.
1: Puluh koma satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

Bersaudara yang diberkati Tuhan, di tengah kesibukan, pergumulan, bahkan saat hati rasa lelah, ingatang bahwa katong seng pernah berjalan sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Jadi bersaudara, apapun yang sedang katong hadapi hari ini, percayalah, Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari, isi hari ini dengan hati yang penuh syukur, mengampuni sesama, dan terus menebarkan kasih parsa-parsa yang katong jumpai. Sebab melalui hidup yang penuh kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati katong pun langkah hari ini, tetap semangat, tetap percaya, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan par Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Saudara, pemerintah Provinsi Maluku membagikan 1.500 masker KN95 par masyarakat di Kota Ambon Senin kemarin 12 Oktober 2026 untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Aksi pembagian masker dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Saudara, pembagian masker dipusatkan di dua lokasi, yaitu di kawasan Gereja Maranatha dan di Lampu Merah Pos Kota Ambon. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa membagikan masker di sekitar Gereja Maranatha, sedangkan Sekretaris Daerah Maluku Sadali I melayani masyarakat di kawasan pos kota. Asisten 3 Sekda Maluku Domingus Nkaya mengatakan pembagian masker merupakan tindak lanjut imbauan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. BMKG menurut Antua sudah mengeluarkan informasi mengenai kondisi udara yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Antua menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan juga menggunakan masker yang memenuhi standar perlindungan apabila harus bepergian. Antu juga menyebut informasi dari Dinas Kesehatan Maluku menunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien ISPA di sejumlah kabupaten dan kota. Ada sebanyak 1.500 masker KN95 tersebut disediakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku. Pemerintah mengajak masyarakat mengikuti informasi resmi mengenai kondisi udara dan menerapkan langkah perlindungan diri untuk mengurangi risiko gangguan pernafasan.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ketungkung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat ketung terluka atau tertindas. Bersyukurlah untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis. Tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

0: ini nih tuh Ita, katon tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
1: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
0: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya.
1: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar di rumput-rumput dan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
0: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
1: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap ke tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
0: Usisnya bisa bilang beta sa. Masalahnya nih, katong justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutla ini bukan saja tugas dari pemerintah, dan petugas sa, tapi katong semua.
1: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga toh pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
0: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampun, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih bagi ini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangunin terus.
1: Yui, setiap hari katun dengar akan terus. Mari jo katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh, aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.
3: Ali tahu kaseng tradisi pukul sapu di negeri Morela sana tuh. Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morela, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ini ada kabar terbaru lagi di SBT sana. Kemarin katong barusan beta lihat postingan. Ternyata kemarin tuh ada kebakaran ya, Mbak Saudara, di Jalan SS. Nah, jadi Mbak Saudara, informasi yang katong kutip dari rri.co.id, titik api kebakaran hutan dan lahan masih terpantau di 3 kecamatan di Kabupaten Seram bagian timur SBT sampai dengan Oktober 2026. Kondisi ini mulai menjadi perhatian serius karena luas areal yang terbakar itu sudah mencapai 10.258 hektar. Luar biasa. Jadi ini kabar dari tadi malam nih, Pak Saudara. Menurut Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten SBT, Musa Rumakat, mengatakan titik api itu masih ditemukan di Kecamatan Bula, Bula Barat, dan juga di Teluk Waru. Informasi yang katong dapatkan ini, Pak Saudara, diperoleh melalui pemantauan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan. Pemantauan juga memanfaatkan data satelit NASA untuk mendeteksi indikasi kebakaran. Hasil pemantauan kemudian diperiksa melalui pengecekan lapangan dan analisis geospasial menggunakan sistem informasi geografis atau GIS. Musa juga menjelaskan kebakaran sing hanya menghanguskan kawasan hutan dan lahan, tapi juga menimbulkan asap di lokasi terdampak. Menurutnya, asap masih terlihat di kawasan kebakaran, termasuk ketika suhu di lokasi mulai menurun. Nah, jadi Ibu Saudara, ini luar biasa. Yang bisa mungkin katong lakukan adalah katong pakai masker. Ingatang, masker harus yang N95 ya, masker. Oke, jadi Ibu Saudara, jangan lupa untuk pakai masker keluar, jangan abaikan. Apalagi untuk Bapak Saudara yang memang rentan sekali dengan asap ya atau debu ya. Itu sekali-sekali jangan sampai melupakan masker. Mulai dari sekarang nih ketong membiasakan diri untuk pakai masker sudah. Ketong kembali lagi di zaman, anggap saya ketong di COVID, cuman bedanya bukan COVID. Ini sekarang asap ya. Jadi Bapak Saudara, jangan lupa pakai masker. Jadikan itu sebagai kebiasaan, apalagi untuk yang berada di luar rumah ya. Oke. Kata masih di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku. Bapak Saudara, selamat pagi untuk Bapak Saudara yang baru bergabung nih, Katong. Katong sudah dari Ampere siang dari jam 5 tadi ya. Jadi untuk Bapak Saudara yang baru bergabung, selamat beraktivitas for dong semua. Hari ini mudah-mudahan Katong selamat, sehat, sukses mengerjakan ketempung tugas-tugas semuanya.

0: Indah, beta lia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alice yang tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munigri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, dan bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilang nih.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya negeri Morella, supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Koma 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Baik saudara, Amboina International Music Festival atau AIMF 2026 akan digelar pada 30 sampai dengan 31 Oktober 2026 di kota Ambon dengan nanti akan mengusung tema Music for Education dan konsep Music as a Bridge. Festival ini menjadi wadah untuk memperkuat peran musik dalam pendidikan, pelestarian budaya, kreativitas generasi muda, dan juga pertukaran budaya Indonesia dan dunia. AIMF 2026 diselenggarakan oleh Ambon Music Office atau AMO bekerjasama dengan pemerintah kota Ambon. Lalu juga nanti akan didukung juga oleh pemerintah Provinsi Maluku dan juga Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui program Karisma Event Nusantara atau KEN. Memasuki 7 tahun penetapan Ambon sebagai UNESCO City of Music, festival ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat identitas Ambon sebagai kota musik dunia sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan juga diplomasi budaya. Saudara, Direktur Ambon Music Office, Roni Lopis, mendorong AIMF menjadi platform yang mempertemukan musisi, pendidik, akademisi, komunitas, pemerintah, dan mitra internasional. Pertemuan tersebut diharapkan nanti akan membuka ruang kolaborasi melalui pertunjukan musik, pertukaran pengetahuan, serta pengenalan keragaman budaya. AIMF 2026 akan menghadirkan 5 program utama, yaitu International Music Performance, lalu ada Music and Cities Forum, kemudian Music Education Recital, From Classroom to Stage, lalu ada Cultural Exchange Through Music, and juga nanti ada Music Collaboration. Jadi Pak Saudara, rangkaian kegiatan ini dijadwalkan nanti akan berlangsung di Taman Budaya Provinsi Maluku ya, dan Lapangan Merdeka Kota Ambon. Lalu festival ini dong menargetkan untuk partisipasi dari musisi nasional dan internasional, 8 kota internasional atau kota kreatif, serta keterlibatan sekolah dan generasi muda dalam pendidikan musik tradisional Ambon dan Maluku. Jadi IMF ini juga membawa pesan bahwa musik yang hanya berfungsi sebagai hiburan tapi juga memiliki peran penting sebagai media pembelajaran, penguatan identitas budaya, pengembangan kreativitas, dan juga pembangunan kota yang berkelanjutan. Begitu Pak Saudara, jangan pergi mana-mana. Masih di Katong di Tabaos pagi hari ini, edisi hari Selasa 13 Oktober 2026, masih di Meta Lisa Siahaan.

0: Saudara, Mboyina International Music Festival atau IMF 2026 akan kembali digelar di Kota Ambon pada 30 sampai 31 Oktober 2026 sebagai ruang pertukaran budaya Indonesia dan dunia, mengusung semangat cultural exchange and friendship through music. Festival ini diharapkan memperluas jaringan internasional sekaligus memperkuat identitas Ambon sebagai UNESCO City of Music. IMF 2026 diselenggarakan oleh Ambon Music Office bersama pemerintah Kota Ambon dengan dukungan pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian Pariwisata melalui program Karisma Event Nusantara. Festival ini menjadi bagian dari upaya mengembangkan musik sebagai sarana diplomasi budaya dan kerjasama lintas negara. Direktur Ambon Music Office AMO, Roni Lopis, mendorong IMF menjadi platform yang mempertemukan musisi, akademisi, komunitas, pemerintah, dan mitra internasional. Pertemuan ini diharapkan membuka peluang kolaborasi melalui pertunjukan, pertukaran pengetahuan, dan pengenalan beragam budaya. 5 program utama akan mewarnai festival ini meliputi International Music Performance, Music and Cities Forum, Music Education Recital, From Classroom to Stage, Cultural Exchange through Music, dan Music Collaboration. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Taman Budaya Provinsi Maluku dan Lapangan Merdeka, Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompong tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta setua begini masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa tuh ma, yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak par dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: Kakak, selesai.
1: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari, saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompung tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti ketong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa tuh, Ma. Yang penting jangan paksa diri. Kalau badan sudah salah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu, Ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

Saudara, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sampai saat ini masih mengepung kota Ambon dan sekitarnya. Kondisi ini sing hanya menurunkan kualitas udara dan memangkas jarak pandang secara drastis, tapi juga membahayakan kesehatan kelompok rentan serta mengganggu mobilitas penerbangan dari dan menuju ibu kota Provinsi Maluku. Pekatnya kabut asap mengancam kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan juga penderita gangguan pernafasan. Wali Kota Ambon, Budi Winwati Mina, menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tujuh bilang untuk membatasi aktivitas di luar rumah tanpa perlindungan yang memadai. Dampak paling dirasakan sektor transportasi, Pak Saudara, terjadi di Bandara Patimura Laha Ambon. Terbatasnya jarak pandang akibat jelaga dan asap membuat sejumlah maskapai penerbangan gagal melakukan lepas landas atau take off maupun pendaratan atau landing. Di terminal keberangkatan Bandara Patimura, penumpukan calon penumpang yang dapat dihindari, Pak Saudara, banyak yang harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian jadwal keberangkatan. Sementara itu, beberapa penerbangan menuju Ambon terpaksa dialihkan ke Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sambil menunggu kondisi cuaca dan jarak pandang membaik. Ya, jadi akibat ini juga, Pak Saudara, kemarin yang sempat nonton Budi Doremi, Bang Budi Doremi itu sampai tak tunda pesawat, akhirnya dia tinggal lagi, lalu jalan-jalan lagi ke kota Ambon. Putar-putar lagi di kota Ambon satu malam, besoknya baru berangkat. Sento hari ini bisa berangkat ke Seng, sudah bisa berangkat ke Seng. Ya, jadi seperti itu, Pak Saudara. Karena memang kondisi yang saya memungkinkan, jadi memang beberapa penerbangan, bahkan banyak sekali penerbangan yang terpaksa harus di pending, Pak Saudara ya. Harus di pending karena keadaan cuaca yang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk bisa berangkat. Begitu, Pak Saudara. Katong cek lah ya, apa Abang Budi sudah bisa berangkat kah? So bisa kah? Nih. Dosen jadi berangkat, akhirnya dompi mancing. Ya, sepertinya belum, Mbak Saudara, karena ini 10 menit yang lalu ini si Abang Budi nih masih mancing. Luar biasa ini. Memang jarak pandang, Mbak Saudara, ini sampai saat ini nih masih sangat asap su sangat-sangat jarak pandang sangat dekat. Sim bisa sama sekali. Iya, yeah, jadi kata sim bisa. Mungkin jarak berapa meter ya? 7 meter, 10 meter. Bisa lah. Iya, yeah, pokoknya yang pasti untuk penerbangan tuh sangat-sangat tidak memungkinkan ya, Bapak Saudara. Ini penerbangan masalahnya ya. Jadi seperti itu, kata masih di Pro Ampa, Bapak Saudara. Ketong tabaus-tabaus saja pagi ini. Di Tabaus Pagi dengan Beta Lisa. Jangan pergi mana-mana, masih dengan ketong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku. Karena ketong Indonesia.

0: Sari Glenn, nanti kita akan sampaikan informasi terupdate Pak Saudara. Nanti ketong lanjut lagi deng donci donci jampi mana-mana. Tetap deng ketong di Tabos Pagi Pro 4.
1: Newsro 4. Tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

Sebenarnya pemerintah Provinsi Maluku, Pemprov Maluku menerbitkan surat edaran nomor 500.4/175 tentang kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan kesehatan masyarakat yang ditetapkan di Ambon pada 12 Oktober 2026. Surat edaran yang ditandatangani Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa tersebut bertujuan mengantisipasi penurunan kualitas udara dan risiko gangguan kesehatan masyarakat akibat kabut asap. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai langkah perlindungan untuk masyarakat, menyusul informasi kewaspadaan asap wilayah Maluku dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 14 Timur Ambon, serta laporan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota mengenai gangguan pernafasan. Pemerintah daerah menilai diperlukan langkah pencegahan dan penanganan secara terkoordinasi untuk mengurangi dampak kabut asap. Salah satu kebijakan yang ditetapkan adalah penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku melalui skema work from home atau WFH selama 3 hari sejak surat edaran ditetapkan. Pimpinan perangkat daerah diminta mengatur pelaksanaannya dengan tetap memastikan pelayanan publik, terutama layanan esensial dan mendesak, berjalan dengan baik. Juga penyesuaian yang diberlakukan terhadap kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Maluku dengan meliburkan kegiatan tatap muka selama 3 hari. Peserta didik diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan juga mengikuti pembelajaran dari rumah apabila memungkinkan. Yang berikutnya, Bapak Saudara, di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku diminta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan pemantauan kasus infeksi saluran pernafasan atau ISPA serta gangguan kesehatan lainnya. Fasilitas pelayanan kesehatan juga diharapkan siap memberikan pelayanan disertai penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengenai dampak kabut asap. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diminta memantau perkembangan kabut asap, kondisi kualitas udara, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan sesuai kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat sebagai upaya melindungi warga dari dampak kabut asap.

Kuai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Aruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

0: oke baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi kulkas lain. Ini John. Iya.
0: Minum teh sore kalau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

Mas saudara semua, don tahu keseng? Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Ya, dan kipanya masih ada masih dengketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat pagi for semua. Bagaimana kabar di suasana kabut asap yang ada di Kota Ambon? Mudah-mudahan semua sehat-sehat selalu. Sehat selalu, ketong doakan ketong sehat-sehat semua ya. Walaupun dalam kondisi cuaca seperti ini. Lalu jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, makan yang baik supaya basudara semua terjaga dari hal-hal yang ketong inginkan. Basudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan karhutla saat ini memang semakin mengganggu ketumpuk kenyamanan. Asap yang menyelimuti berbagai sudut kota bukan hanya mengurangi jarak pandang tapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketumpuk kesehatan. Terutama kalau paparannya berlangsung dalam waktu yang lama nih. Ini suhu berapa lama nih ya? Nah, basudara, kondisi udara yang dipenuhi asap ini bisa membuat aktivitas sehari-hari jadi terganggu juga. Bahkan tadi ketong informasikan juga bahwa pemerintah Provinsi Maluku sudah keluarkan aturan untuk ya menyesuaikan dengan kondisi aktivitas masyarakat, disesuaikan dengan kondisi instansi-instansi pemerintah bisa menerapkan WFH, kemudian sekolah-sekolah juga kalau ya untuk saat ini diliburkan dulu untuk beberapa hari, kalau bisa mengikuti pembelajarannya dari rumah kalau memungkinkan begitu, Pak Saudara. Nah, ini tentu berpengaruh ya, Pak Saudara. Jadi kondisi udara yang dipenuhi dengan asap ini bisa membuat ketumpuk aktivitas ya seperti ini sudah. Paparan asap karhutla bisa menyebabkan iritasi pada mata, kemudian juga hidung dan juga tenggorokan, lalu nanti bisa bikin batuk, lalu selanjutnya sesak nafas. Nah, bagi saudara yang memiliki asma atau penyakit jantung dan paru, ya kondisi ini bahkan akan dapat memperburuk gejala yang sudah ada. Karena itu masyarakat, saudara, kita perlu mengingatkan kewaspadaan dan juga mengambil langkah perlindungan untuk mengurangi dampak buruk jadi dari kabut asap ini terhadap ketumpung kesehatan. Nah, yang pertama adalah ketong harus kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan. Karena ketika kabut asap semakin tebal, sebaiknya memang seperti itu yang harus ketong lakukan, khususnya olahraga, kegiatan olahraga, lari atau pekerjaan fisik berat. Aktivitas ini bisa meningkatkan jumlah udara dan juga partikel yang masuk ke dalam ketumpung pernafasan. Kalau misalnya terpaksa harus keluar rumah, usahakan Pak Saudara untuk persingkat waktu di luar ruangan dan memilih rute yang sering terlalu terpapar asap apabila memungkinkan. Nah, kemudian Pak Saudara gunakan masker yang tepat. Masker yang direkomendasikan Pak Saudara yaitu masker respirator seperti N95 atau KN95 yang terpasang rapat pada wajah, pada ketumpung di ketumpung wajah ini. Ini akan bisa membantu mengurangi paparan partikel halus dari asap. Pastikan, saudara, masker ini menutupi ketumpung hidung dan juga mulut dengan baik. Jadi begitu. Jadi kalau kau taruh di hidung, usahakan sesuaikan dengan ketumpung tinggi hidung. Jadi tutup rapat-rapat ya. Pencet dia sampai dapat ketumpung hidung sampai tutup rapat-rapat. Nah, masker kain, masker bedah yang memberikan perlindungan yang setara terhadap partikel halus, Mas Saudara. Memang mungkin ketum merasa bahwa kayaknya ketum bikin masker kain saja nih lebih murah, lebih bisa cuci pakai begitu. Nah, jadi masker juga itu yang melindungi dari semua gas berbahaya yang mungkin terkandung dalam asap kebakaran. Jadi masker kain dan masker bedah itu tidak memberikan perlindungan yang setara terhadap partikel halus asap. Nah, bagi anak-anak, pilih perlindungan yang sesuai dengan ukuran wajah dan petunjuk keselamatan produk. Jangan sampai pakai masker yang sesuai, jadi akan juga yang terlalu efektif untuk ketong pakai, untuk anak-anak pakai. Kemudian yang berikut, jaga kualitas udara di dalam rumah, Bapak Saudara. Maksudnya, ketumpuk rumah ini kan seharusnya menjadi tempat berlindung dari paparan asap. Nah, saat udara di luar berasap, ya sebaiknya ketumpuk tutup pintu, jendela, dalam kondisi tertutup. Lalu yang punya
apa namanya ventilasi yang terbuka tuh kalau bisa ditutup juga ya, ditutup bye-bye dulu. Ini supaya kondisi dalam rumah bisa lebih bersih. Gunakan pendingin ruangan pakai mode sirkulasi ulang jika tersedia, kalau ada ya. Nah, kalau memungkinkan gunakan alat penyaring udara dengan filter HEPA yang sesuai dengan ukuran ruangan. Nah, kemudian apabila asap juga masuk ke dalam rumah, cari ruangan yang udaranya paling bersih dan pertimbangkan untuk berpindah sementara ke tempat yang lebih aman. Kemudian yang berikut, yang keempat, cukupi kebutuhan cairan dan konsumsi makanan bergizi. Jadi tetap harus makan makanan yang sehat, lalu minum ya. Kemudian untuk ke yang berikutnya, lindungi anak-anak, lansia dan orang yang punya penyakit tertentu. Nah, lalu untuk orang tua sebaiknya membatasi kegiatan di luar juga ya. Kalau memungkinkan kegiatan belajar, bermain, olahraga itu dilakukan di dalam ruangan sah dengan kualitas udara yang lebih baik. Kemudian kenali gejala dan jangan menunda pemeriksaan. Kalau memang harus ada pemeriksaan, basuh darah harus periksakan kesehatan. Kemudian cegah kebakaran agar kabut asap yang semakin parah gitu. Yang tambah lagi dengan bakar-bakar di rumah, bakar sampah di samping rumah, jangan. Untuk sementara jangan dulu. Nah, jadi seperti itu basuh darah. Kesehatan basuh darah juga harus menjadi perhatian ya. Katong harus perhatikan ketumpung kesehatan, karena kalau bukan katong yang perhatikan ketumpung kesehatan, siapa lagi? Jadi begitu saudara, jangan pergi mana-mana, masih di Tapos Pagi dan katong di Pro Ampla.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Rumah 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.